0: da wannan zango na taskar yau da gobe shirin zai dasa aya. A madadin waɗanda suka taimaka wajen saruwar shirin, Kamaluddin Nuhu Ilela
1: tare da Zahrawo Adam Umar ke mana fatan alkhairi.

tunda kana ce zan baka dama ta karshe dan haka na saka wannan gasar idan kai nasara nayi alƙawarin zan baka ita aure

dan ana ce tunda dai ka sha kaye jiya naga dai har yanzu kana ce zuciyarka tana kan wannan yarinya to da ni da mahaifinta mun hakura ga wannan

0: ani fito Allah ya muku albarka sannan kuma
1: wakin makaranta
0: sai abin da shafi wajen mu na makaranta ina ganin ai kowa san wajen mu na makaranta haka ne tun daga farko har me
2: an gaishe ku manyan gobe bayan kammala yi musu tambayoyin ne kuma sai daliban suka rera waƙan yabo wa makarantar nasu.

tunayi Allah shirin muna mutum da sana'ar su kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan radio Bauchi don Allah kai mu ranar talata da misalin karfe 5 saura kwata zamu kawo muku maimaitin wannan shiri akan mita 94.6 karfe 8 saura kusan minti 2 sai mu je ga zango muna dare mahutar bawa

0: la presencia del señor Mutasi a reducir ni que no me busque a que vaya la allí y de ningún punto de esa cena bule.
1: Hola, sale por y chibre. Saban su gaban caramón cura shira que vaya la gudiosa, visa la panza de aquí. Shima tocaranza, la caramón cura itas garau. Alhaji Yahu dan kawo ya bayyana godiyarsa ga al'ummar karamar hukumar ta Itas Garau bisa damar da suka bashi har kuma ya ba su tabbacin ba da mara da kunya
2: ina yi wa lokacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya fatan alkhairi musamman ƙananan hukumomi da aka gudanar wannan zaɓe aka fara shi lafiya kuma aka kammala lafiya saƙon godiya ta musamman ga al'ummar karamar hukumar Itas Garau wanda ita ce karamar hukuma ta na ji daɗi da kuma nuna godiya sosai nuna kuma addu'o'i Allah ya ba mu nasara Allah ya mana jagora a kan abin da aka gudanar
3: wadannan abubuwan ne za ka fi mayar da hankali a ƙarƙashin shugaban shi
2: abin da zan mayar da hankali a kansa abubuwa ne kamar su abin da ya shafi harkar ilimi harkar lafiya samar da abubuwan yi da dai sauransu insha Allah
1: zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar Itas Garau Alhaji Yahu dan kawo ke bayyana godiyarsa ga al'ummar ƙaramar hukumar bisa dama da suka bashi na jagorantar ƙaramar hukumar na tsawon shekara biyu masu zuwa to yanzu kuma bari mu samu wakilin Kasim Abdullahi Zango da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
4: hukumar zaben Zambia ta sanar da shugaba Hakan Gefe Chilima a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da aka gudanar a ranar Alhamis din nan da ta gabata shugaban ya samu fiye da kashi 61 cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da abokin hamayyarsa Brian Mudumile yake da kashi 38 cikin 100 a gefe guda kuma Mudumile ya zargi tafka magudi yayin da ake kirga kuri'un a wani labari makamancin haka majalisar ministocin Saudiya ta soki maimaita kai hare-hare daga Iran kan jiragen ruwan kasuwanci a matsayin babban karya dokan kasa da kasa majalisar dokokin Saudiya ta ce a wani zama da sarkin Saudiya Suleiman bin Abdulaziz ya jagoranta Mambobin majalisar ministocin suka yi maraba da kaddamar da kawancin bayan kammala tsarin yadda zai yi aiki. A wani labari makamancin haka, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanin sanya tsatsauran takunkumi na tattalin arziki kan duk wata ƙasa da ta yi hulɗar cinikayya da Iran. A wani sako da ya wallafa a shafinsa, a wani labari makamancin haka, Trump na sa ran sake ganawa da Kim Jong kafin shekara ta 2026 a ranar Laraba ne dai shugaban Amurka Donald Trump yana mai cewa kafin ƙarshen wannan shekara ta 2026 zai sake haduwa da shugaban Koriya ta Arewa a ƙoƙarinsa na farfaɗo da dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Trump da yake magana da fadar White House a gaban manema labarai yana mai cewa Koriya ta Arewa ta kai matsayin da za a tattauna da ita kamar yadda jaridar RFI ta wallafa a shafinta.
1: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Uwar Ugubu da jagoranci shirin ke mana fatan alkhairi.

dalam kaca ma agak musira, nama kapa agak musira, lawan ikan ko agak musira, tak dunia nama saya mencari, dunia nama saya mencari, bulan nama saya nama saya Tak boleh nama yang tak, tidak dapat nama saya tentang tak, tidak cahaya tentang tak.